Wangore Kui Rasa Kakan Pike Mano Tuai Koyo Banyu Seng Sungai Kadang Pancen Ralanca Amargo Kno Pase Kadang Lancar Mergo Banjir Netelos Koyo Minggir Sing penting ojo khawatir Lan ojo melintir Ayo makaryo boleh menit